0: adin rasan gwan sese ta gadran klawa un pare de gidan manad mai gatum talve gara adin rasan gwan sese ta gadran
1: gudangam gada
2: moyal gudangam gana nama kema dojo
1: ya gudangam.

de Jine Karamatil ka quartier Boudal Bagar ka ko kam di gamla jilum yarna Yves de Bamsi technicien am ga karane mato dan dubalum telum ga yis ko kanje kilam ya telum gulel deneji bayda bere o marek na sida gumi awoji.